ke sangwa matamathemo tle now or never ba ru putile matso mfana shebile banna ba bang ba sebetsa e o tla ema o sa yemi mfana o tla ema ha o sa yemi nete ya sala mamiri ke fella mona ke kopana le wena hape nna le wena ka manta o seng kama dunga dunga na utlaka rabo tselela hadiwele the morning express ke magitela ke Eddie Boy ena ina le the weekend exchange ke le boetse tsohle tsetsa itseng ke le boetse le melaetse ke fumaneng le bohle ba ntseng ba ina le na memaatha ka moka 17 ke a leboa Mary yay are khala sa utlwintswe lena ke a leboa ha maruna ke le buile haholo bonganing gamer